Jika salah diri ini, gimana kita dalam perasaan yang telah semuanya terlalu singkat, terlalu pantas. Kamu bohong, tapi saya amat mencintai diri.